0: Pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
0: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
2: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
0: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
3: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai fondasi tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Keparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Tira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
5: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
4: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
6: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
4: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Rahim melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selanjutnya.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panolo sukses menggelar kegiatan budaya ruatan masal dan pagelaran campursari di Dusun Bendandar, Desa Sumbergondang, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panolo, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan masal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panolo, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
0: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
2: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
0: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Bakal Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kiseno Darmowaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
5: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
5: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
7: BPJS Kesehatan Cabang Malakabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi, administrasi, pelayanan, dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malakabuh, Sarwika Mesekin, mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
8: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
7: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit, dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Malabuh, Arif Rizalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
10: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairita Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
9: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
11: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
10: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
12: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
10: Ya.
12: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
10: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
13: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bupati Sanggau mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
14: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
13: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
2: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
13: Dia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
15: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekola.
16: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
15: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
16: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
17: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
16: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah.
18: Rio Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, berikan selamat pagi dan di mana saja berada, kita akan sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Riau dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk edisi hari ini Minggu 19 Juli tahun 2026. Siap dengar untuk edisi hari ini, perkiraan cuaca Provinsi Riau, kita awali dari Kabupaten Kampar dengan perkiraan cuaca hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Indragiri Hulu, hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Bengkalis diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Indragiri Hilir, hujan ringan. Perlawan, hujan ringan. Rokan Hulu, hujan ringan. Rokan Hilir, hujan ringan. Siak, hujan ringan. Kuantan Singi, hujan ringan. Kepulauan Meranti, hujan ringan. Dan Kota Pekanbaru, hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan terakhir Kota Dumai, hujan ringan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Baik pendengar, demikian perkiraan cuaca untuk hari ini Minggu 19 Juli tahun 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Riau.
1: Lomboan dari jero guma di latar di jabo guma juga ado gaya, oi gaya.
2: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai jangan sedih-sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, yai siap.

0: Saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis ya, pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sempena hari jadi ke-514 Bengkalis Bersatu Membangun Negeri. Untuk hari ini pendengar, bagi Anda ingin menyaksikan pertandingan ya, gasing ya, lomba gasing dan lomba layang-layang, Anda bisa hadir langsung di lapangan pasir Bengkalis. Ini akan dilaksanakan lomba layang-layang dari pukul 8 pagi ini hingga selesai. Dan buat pendengar yang ingin menyaksikan lomba gasing, kita bisa menuju ke lapangan asrama Koramil 01 Bengkalis. Nanti akan dilaksanakan lomba gasing ya, bagi peminat atau hobi untuk menyaksikan lomba layang-layang dan lomba gasing. Pendengar, untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di lapangan pasir Bengkalis, dan juga di lapangan asrama Koramil 01 Bengkalis akan dilaksanakan lomba gasing dan lomba layang-layang. Oke. Untuk memeriahkan, Anda bisa membawa keluarga sambil mungkin makan bersama di lapangan atau di pelabuhan Bandar Laksamana, menyaksikan lomba layang-layang dan lomba gasing untuk hari ini Minggu 19 Juli tahun 2026.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur. Beres kan?
0: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana, Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada, Ji, sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
1: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pa, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Pendengar Radio masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Baik pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda. Kami kutip dari antaranews.com pendengar. Di mana pengamat ingatkan celah penyalahgunaan data pribadi pada unggahan MPLS ya pendengar. Pengamat keamanan cyber Pratama Prasda mengatakan unggahan tibon siswa baru di media sosial selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS memiliki risiko terhadap data pribadi apabila tidak dipublikasikan secara bijak. Menurutnya pendengar, informasi pribadi siswa yang dipublikasikan melalui unggahan tibon MPLS dapat diakses, disalin, disimpan, bahkan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari sisi kebersamaan dan kebanggaan sebagai bagian dari sekolah baru, tren tersebut tentu memiliki nilai positif. Namun dari sudut pandang keamanan cyber dan perlindungan data pribadi, kebiasaan tersebut juga perlu disikapi secara lebih bijaksana, kata Pramata saat dihubungi Antara pada Sabtu di Jakarta. Dan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber CISS Rech itu menilai unggahan yang menampilkan foto wajah, nama lengkap, domisili, asal sekolah hingga identitas lainnya pada dasarnya tidak selalu berbahaya. Namun resiko data pribadi meningkat ketika seluruh informasi tersebut dipublikasikan secara terbuka hingga dapat dikumpulkan dengan mudah oleh pelaku kejahatan cyber melalui teknik Obscure Intelligence atau OSINT. Teknik ini memungkinkan berbagai informasi yang tersebar di internet dikumpulkan, dikorelasikan, dan disusun menjadi profil digital secara seseorang tanpa harus meretas akun miliknya. Semakin banyak data yang dibagikan secara sukarela, semakin mudah pula identitas seseorang dipetakan jelasnya.

0: Tiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana nggak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek.

0: Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu... Bu?
0: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Bebrek Rono masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali buat Anda yang baru saja memantau siaran kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda di rri.co.id, pendengar, di mana Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu di DPRD Provinsi Riau. Pendengar, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan atau sering disebut dengan Bang Eet, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden kericuhan yang terjadi dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar DPRD Riau pada Kamis 16 Juli 2026. Ia mengaku menyesali peristiwa tersebut karena dinilai tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh lembaga legislatif sebagai representasi rakyat. Kami sangat menyesali hal yang terjadi di luar kontrol. Untuk itu, secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Riau, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta kepada DPD Partai Golkar Riau atas ketindakan yang tidak pantas terjadi, ujar Ed pada Sabtu 18 Juli 2026. Ya, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota DPRD Riau. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi pelajaran bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Maaf yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada kawan-kawan di DPRD. Semoga kejadian seperti tidak terulang lagi, katanya. Ed menegaskan ke depan dirinya akan lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah dalam setiap pembahasan di DPRD Provinsi Riau. Menurutnya, setiap perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme yang santun dan sesuai tata tertib, bukan dengan tindakan yang dapat mencederai marwah lembaga. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin lebih mengetahui tentang kabar tersebut, Anda bisa mengakses di portal kami di rri.co.id.

0: kan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo.
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhu.

Hey, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 10.21 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami update informasi untuk Anda pendengar. Kali ini kami kutip dari portal rri.co.id. Baik pendengar, Riau Bayangkara Round 2026 meriah. Kapolres ajak warga Bengkalis hidup sehat. Pendengar, ribuan pelari dari berbagai daerah memadati kawasan pelaksanaan Riau Bayangkara Round 2026 yang digelar Polda Riau di Kota Pekanbaru pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan olahraga massal tersebut berlangsung meriah dan dibuka langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Heri Heriawan dan turut dihadiri PLT Gubernur Riau SF Haryanto Hardianto. Sejak pagi hari, 20.000 peserta telah memadati lokasi acara dengan mengenakan kaos resmi yang disediakan panitia. Selain mendapatkan kaos peserta, seluruh pelari berhasil menyelesaikan rute juga memperoleh medali finisher sebagai bentuk apresiasi partisipasi mereka. Ya, pendengar, Riau Bayangkara Round 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, pelajar, mahasiswa, instansi pemerintah, TNI, dan Polri hingga masyarakat umum. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Seregar mengatakan kegiatan tersebut merupakan momentum yang sangat baik untuk menumbuhkan budaya hidup sehat sekaligus memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Kegiatan seperti ini sangat positif, selain mengajak masyarakat membiasakan pola hidup sehat melalui olahraga juga menjadi wadah mempererat kebersamaan dan sinergi antara Polri dengan masyarakat seluruh elemen masyarakat, ujar Fahrian. Ia berharap semangat hidup sehat yang dibangun melalui Riau Bayangkara Run 2026 dapat terus berkembang dan menjadi gaya hidup masyarakat khususnya di Provinsi Riau.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
1: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz ya. Ya pendengar, kita saat lagi akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan mengakhiri perjumpaan saya menemani Anda di hari ini pendengar, Minggu 19 Juli tahun 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan saya Syarizan Usman pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup

0: Wenger.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja. Orang yang ditunggu-tunggu ya. Menteri juga siapapun juga. Tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik ya Mas. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sepulik. Dari Jakarta, Kansuari Cikiproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan itu. Bagus kinerjanya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka pilih di bangkit. Nah, kita juga ada yang membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembau seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dikit awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya, juara-juara, di Medan juga juara. Yang penting kan kita gitu. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi kan. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim party, pemain, manajemen. Soal, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, kalau Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello.
1: Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung, dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang. Dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan untuk menemani siang hingga sore nanti, di antaranya yaitu jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada inovasi pengelolaan sampah di masyarakat, mengejar target pajak, perlukah pemerintah memperluas basis wajib pajak? Spanyol versus Argentina, siapa yang bakal angkat trofi? Lalu ada update penanganan bencana di tanah air. Dan kami juga akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Bali. Ada destinasi Bali Aga dengan rumah adat yang memikat bersama reporter Sukasa Brata Winangun.
2: Dengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang memiliki hobi traveling, jika Anda berkunjung ke Buleleng Bali, Bali Utara, Anda wajib mampir ke rumah tradisional Desa Pedawo, yaitu rumah Bandung Rangki. Bagaimana kondisi rumahnya? Kita ikut sama-sama.
3: Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, mungkin tak asing lagi di telinga masyarakat, terutama Bali. Desa Bali Age ini menjadi incaran pecinta traveling. Rumah adat Desa Pedawo yang disebut Bandung Rangki secara arsitektur memang terlihat begitu sederhana, tetapi di dalamnya terdapat representasi kebudayaan orang Pedawo, di mana aktivitas kehidupan sehari-hari penduduk berada di dalam rumah, dari mulai tidur, memasak, sembahyang, dan lainnya. Maka tak heran dalam rumah adat Pedawo ada tempat sembahyang atau sanggah dengan kamar tidur dan dapur. Semenjak diusulkan tahun 2018 menjadi kawasan cagar budaya, membuat masyarakat Desa Pedawo serius untuk melestarikan rumah adat ini. Rumah adat tersebut terdiri dari tempat tidur, dapur, dan pelangkiran terdapat dalam satu ruangan. Pelangkiran letaknya di atas tempat tidur untuk memohon keselamatan. Dalam satu ruangan terdapat dua tempat tidur, satu untuk orang tua, yang satunya lagi tempat tidur untuk anaknya. Rumah adat yang masih ada hingga sekarang dirawat dan ditempati oleh anggota keluarga secara turun-temurun. Rumah adat di Desa Bali Age, Pedawo, dasarnya terbuat dari tanah liat, bagian atas atau temboknya terbuat dari ulatan bambu atau bedek dengan ciri khusus, yaitu bahan bambu yang lebih tebal. Tetua masyarakat Pedawo, Pan Saryase, menuturkan bentuk kamar yang sedemikian secara otomatis membuat penghuninya lebih cepat melakukan aktivitas.
4: Kalau menalu, menurut cerita-cerita orang zaman dulu, masih ada bunyi-bunyi yang istilah gumetat-gumetip itu, seperti misalnya jangkrik, kata itu sebenarnya musik-musik alam itu, Pak, yang perlu didengar oleh kita, Pak. Karena vibrasinya itu akan menambah kekuatan jasmani, kekuatan pola pikir.
3: Keunikan itu membuat banyak yang ingin melihat, tak hanya warga lokal atau wisatawan domestik, namun juga warga asing atau wisatawan asing.
2: Pendengar dan juga pemirsa, inilah suasana pemandangan tampak belakang rumah tradisional Bandung Rangki. Bagaimana Anda tertarik? Dari Desa Pedawo, Kecamatan Banjar, saya Sukasa Brata Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
1: Dari Bali kita ke Kalimantan Selatan. SMK Negeri 4 Banjarmasin terus mendorong pengembangan kompetensi peserta didik melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan menghadirkan minuman berbahan bunga telang hasil kreativitas siswa jurusan perhotelan. Seperti apa proses pembuatannya bersama reporter Rizky Wahyudi.
5: Pendengar dan pemirsa, bunga telang memiliki beragam manfaat mulai dari pewarna alami hingga menjadi minuman berbahan herbal. Dan saat ini saya sedang berada di SMK 4 Banjarmasin untuk melihat proses pembuatan berbahan bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomi. Bagaimana proses pembuatannya? Mari ikuti saya.

0: Dibalik kelopak berwarna biru keunguan yang tumbuh sederhana, bunga telang kini menjelma menjadi minuman yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menawarkan manfaat bagi kesehatan. Di tangan para siswa SMKN 4 Banjarmasin, tanaman yang selama ini lebih dikenal sebagai pewarna alami itu disulap menjadi sajian segar yang mengikuti tren minuman kekinian. Inovasi tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran di jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin. Melalui praktik langsung, para siswa diajak mengolah bunga telang menjadi produk yang menarik sekaligus menjadi nilai jual, sehingga keterampilan kuliner dan jiwa kewirausahaan dapat tumbuh secara bersamaan. Guru SMKN 4 Banjarmasin, Pahmilian Hayati, mengatakan minuman bunga telang merupakan hasil kreativitas siswa yang dipadukan dengan berbagai bahan pendukung agar menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teknik mengolah makanan dan minuman, tetapi juga mendorong peserta didik menciptakan produk inovatif yang berpotensi dipasarkan.
1: Yang memang kalau diminum begitu aja kurang sedap. Jadi karena ini sudah go restoran, ya, hasil karya anak, ini mereka memvariasikan dengan mix dengan bahan-bahan lain yang membuat dia jadi lebih enak. Karena memang dari sisi kuliner, ya, terutama untuk minuman juga. Jadi resto-resto sekarang minuman berasa bunga telang itu sudah mulai bermunculan. Dan kita juga gak mau kalah dong dengan mereka. Jadi kita bikinlah minuman ini untuk produk anak kita. Kandungan dari bunga telang itu sendiri juga banyak sekali khasiatnya untuk mereka. Terutama untuk kesehatan kulit, untuk kolesterol, kemudian juga untuk kesehatan mata juga, ya, untuk antioksidan juga.
0: Selain menghadirkan warna alami yang khas, bunga telang juga dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Tanaman ini dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit dan mata, sekaligus menjadi alternatif pewarna alami yang lebih aman untuk berbagai makanan dan minuman sehingga sejalan dengan gaya hidup sehat. Berbagai kreasi minuman bunga telang pun kerap hadir dalam kegiatan sekolah maupun pameran hasil karya siswa. Penampilannya yang menarik dengan perpaduan warna alami mampu memikat perhatian pengunjung. Sementara cita rasa yang segar menjadi daya tarik tersendiri sekaligus mengenalkan manfaat tanaman herbal kepada masyarakat. Salah seorang siswa SMKN 4 Banjarmasin, Alfian, mengaku menyukai minuman bunga telang hasil kreasi teman-temannya di jurusan perhotelan. Baginya, minuman tersebut tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan sehingga layak menjadi pilihan minuman kekinian yang lebih sehat.
2: Nah, sehat untuk kolesterol, rasanya segar, ada asam, ada rasa lecinya juga segar, ada kopi spugularen, ada strawberry leci, sama pistachio.
0: Melalui inovasi sederhana ini, SMKN 4 Banjarmasin berharap karya para siswa dapat terus berkembang menjadi produk unggulan sekolah. Lebih dari sekedar minuman, bunga telang menjadi bukti bahwa kreativitas, pemanfaatan bahan alami, dan semangat berwirausaha mampu melahirkan produk bernilai ekonomi, sekaligus mengajak masyarakat untuk semakin mengenal potensi pangan lokal yang menyehatkan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah inovasi dari siswa jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin dengan mengolah bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomis. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya, Rumah Betang Ensite Panjang yang merupakan rumah adat suku Dayak Sintang dan juga kawasan berbasis kekayaan intelektual. Bersama reporter Dina Triana.
5: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah adat suku Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, tepatnya di Rumah Betang Ensite Panjang.
6: Rumah Betang Said Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak yang berada di Desa Said Panjang, Kecamatan Kolam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dibangun pada tahun 1986, rumah Betang ini hingga kini masih menjadi tempat tinggal bersama bagi ratusan warga dengan 27 bilik kamar. Berlatar belakang pemandangan Bukit Rentap, rumah Betang ini menjadi simbol kuat kehidupan masyarakat adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan budaya leluhur. Meski telah menjalani renovasi pada tahun 2025, Rumah Betang Said Panjang tetap mempertahankan bentuk arsitektur dan identitas budayanya. keberadaan rumah betang ini telah diakui sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Selain menjadi tempat tinggal, rumah betang Said Panjang juga dikenal sebagai sentra kerajinan kain tenun ikat khas Sintang, Kalimantan Barat. Sebagian besar penghuni rumah betang merupakan pengkerajin yang masih mempertahankan teknik menenun secara tradisional. Para wisatawan yang datang dapat menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan kain tenun. Salah seorang pengrajin kain tenun, Eliana Ina, mengatakan dirinya telah lebih dari 20 tahun menekuni profesi sebagai penenun. Ia menyampaikan, seluruh proses pembuatan kain masih menggunakan alat tenun tradisional dan pewarna alami yang diperoleh dari hutan di sekitar Said Panjang. Eli pun mengatakan dirinya merasa senang dan tidak terganggu dengan kehadiran wisatawan yang sering berkunjung.
7: Itu enak, nyaman, banyak saudara di Betang.
8: Bangga ya, karena
7: ini satu-satunya rumah betang yang masih ditempati.
8: Berarti Bu tidak merasa terganggu gitu dengan pengunjung yang datang?
7: Enggak, sama sekali tidak terganggu.
6: Setiap tahun, rumah betang ini dikunjungi ratusan wisatawan, baik dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Selain menikmati suasana rumah adat, sebagian besar pengunjung datang untuk membeli kain tenun ikat secara langsung dari pengrajin, sehingga harga yang ditawarkan relatif lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Dengan keunikan budaya, keindahan alam, serta kualitas kerajinan yang dimiliki, rumah betang Said Panjang menjadi salah satu potensi unggulan Kabupaten Sintang yang harus terus dijaga dan dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5: Demikian dari rumah betang Said Panjang, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Corporation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto berharap Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diperkirakan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Menurutnya, AI akan menjadi teknologi strategis yang mempengaruhi daya saing berbagai negara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali hadirkan segmen video potensi daerah. Selain terkenal dengan potensi padinya, Kabupaten Sumbawa juga merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah. Bahkan, bawang merah menjadi salah satu potensi pertanian unggulan di Kabupaten Sumbawa. Bersama reporter Randy Pratama.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Serading, Kecamatan Mulu Hilir, Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini menjadi salah satu pusat penanaman bawang merah di Kabupaten Sumbawa yang merupakan salah satu potensi selain padi. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan.
4: Hamparan tanaman bawang merah yang membentang di Desa Serading, Kecamatan Mulu Hilir, Kabupaten Sumbawa menjadi bukti bahwa komoditas ini masih menyimpan potensi besar bagi perekonomian daerah. Namun di balik harapan akan panen melimpah, para petani kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya dirasakan Adam, petani bawang yang telah menekuni profesi ini sejak tahun 1997. Sebelum menetap dan bertani di Sumbawa, Adam pernah membudidayakan bawang merah di Bima hingga sejumlah kabupaten di Pulau Jawa. Sementara di Kabupaten Sumbawa sendiri, ia telah menggeluti usaha tani bawang selama kurang lebih 16 tahun. Menurut Adam, menghasilkan bawang merah yang berkualitas tidak hanya bergantung pada proses penanaman. Ketekunan dan keuletan menjadi kunci utama. Setelah dipanen, bawang segar harus dijemur selama sekitar 10 hari. Proses pengeringan itu kembali dilakukan setelah bawang diikat dan disortir agar kadar air terus berkurang sehingga bawang lebih awet dan memiliki kualitas yang baik. Namun, di tengah pengalaman panjang sebagai petani, Adam mengaku prihatin dengan maraknya obat-obatan pertanian yang dinilai tidak berkualitas. Ia menduga sebagian produk yang beredar merupakan hasil oplosan, sehingga efektivitasnya jauh menurun dan berdampak langsung terhadap hasil panen.
5: Sudah mulai dari kecil sampai sekarang, dari tahun 97 sampai sekarang. Berarti kami itu sudah mayoritas petani bawang.
4: Adam mencontohkan, sebelum obat pertanian yang diduga oplosan beredar luas, lahan miliknya yang lebih dari 2 hektar mampu menghasilkan sekitar 20 ton bawang merah dalam satu kali panen. Kini dengan luas lahan yang sama, hasil panennya hanya berkisar 6 ton.
5: Nah, makanya yang jual obat juga sudah banyak yang sesuai dengan peredaran. Karena obat ini sudah naik terus, tidak sekali setahun, bahkan dua kali setahun naik obatnya.
4: Karena itu, Adam berharap para distributor dapat menyediakan obat-obatan pertanian yang benar-benar berkualitas dan sesuai standar. Ia juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani bawang, mulai dari pengawasan peredaran sarana produksi pertaniannya hingga pendampingan bagi petani.
5: Ini tidak maksimal panennya, tidak beruntung. Soalnya di sini kalau lagi musim hujan, kami bawang kan tidak tahan kedinginan, akhirnya bawang itu rusak semua. Makanya kita cari obat-obat tersebut itu yang melalui obat yang serius lah.
4: Dengan dukungan obat pertanian yang berkualitas dan perhatian dari berbagai pihak, para petani optimis potensi bawang merah di Kabupaten Sumbawa akan terus berkembang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pendengar, baru saja kita saksikan proses panen bawang merah di Desa Serading. Bawang merah sendiri merupakan salah satu potensi pertanian unggulan di Sumbawa yang sudah sejak lama dibudidayakan. Dari Kabupaten Sumbawa, Randy Pratama melaporkan.
2: Dan kami juga akan kembali menghadirkan segmen video potensi daerah berikutnya. Dari Sumba, kita akan ke Kabupaten Nunukan. Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Selengkapnya bersama reporter Ahmad Ilham.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, potensi daerah kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kuliner lokal, yaitu pentol. Kita akan mengupas tuntas bagaimana jajanan sederhana ini bisa terus tumbuh dan eksis di Nunukan. Bagaimana keseruannya? Tetap bersama kami.
7: Kuliner pentol menjadi salah satu usaha sederhana yang terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Nunukan. Jajanan berbahan dasar daging yang disajikan dengan beragam pilihan saus ini semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan, sehingga membuka peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat. Cara pembuatannya pun terbilang cukup sederhana. Bahan baku yang digunakan umumnya terdiri dari daging sapi, tepung, bumbu sebagai penyedap rasa, serta bahan pelengkap lainnya yang mudah diperoleh. Proses produksinya yang relatif mudah membuat usaha ini dapat dijalankan oleh berbagai kalangan. Selain hanya berbahan daging, usaha pentol kini hadir dengan beragam varian isi, seperti telur dan keju. Inovasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Ya, Bu, kabar.
2: Priben kabar, Cek.
3: Aisyah, raugut, talibuse.
4: Kemana kabar, kawan?
3: Besubu, sararaku. Nopo karya, bale.
5: Horas, dongan. Buha kabar, Muna.
6: Buha barakan rakan mendung.
7: Ma, damah.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: artinya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nu fa beueita banosa sihasara teh.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina lagu adi tepade tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.
1: Berbuat kebaikan membuat hati kita puas, sejuk, lapang, dan mendatangkan kebahagiaan. Menghilangkan kegelisahan, mendidik kita menjadi santun dan penolong. Sedekah dan melakukan kebaikan mampu menciptakan kedamaian di hati, mendidik orang jauh dari sifat batil.

tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula bersedih hati.

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya, diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miss call tahajud, miss call untuk baca Quran, ya miss call untuk bisa tilawah, miss call untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miss call pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya, mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, ada maknya, sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius, ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa mafat kematiannya disebutkan malaikatnya, cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada ya. Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu, sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, masih main-main dulu, tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa? Gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak, ketika wafat enggak bisa berlaku apa-apa. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh, baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Enggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun di sana ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Dari 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah, tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas, insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50-60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4-5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, Syekh Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu, apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz, dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sehingga lebih daripada 50 tahun.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
13: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
14: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa. Saya Indonesia.
15: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
16: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
17: Saya Ade, saya Padang dan saya Indonesia.
18: Saya Sutikyo, saya Jawa dan saya Indonesia.
19: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
20: Saya Syode, dari Jakarta dan saya cinta Indonesia.
21: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
22: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
23: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
24: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedu.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, baru saja kita simak informasi Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz.

0: Siapa kabar?
1: Riben kabar cek.
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Horas dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Wah damang.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Berjumpa lagi kita di Prodangdut Pendengar di edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 ya. Apa kabar semuanya pecinta musik dangdut Indonesia? Semoga hari ini dalam keadaan sehat, semangat dan selamat menikmati akhir pekannya ya. Baik, pendengar, untuk anda yang ingin bergabung di Prodang, silakan di 0823-8836-4742. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang manis, yang aduhai, yang baik hatinya, yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun ke-47 ya Mbak Yati ya.
1: Hey,
0: 57. Semoga sehat selalu dan terima kasih undangannya tadi ya. Terima kasih undangannya, luar biasa. Pokoknya semoga panjang umur, rezekinya lancar, rezekinya berkah, umurnya berkah, sehat sekeluarga, bahagia dunia dan akhirat. Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak Mbak Rini.
0: Amin.
1: Semoga
0: iya.
1: Allah kabulkan doa kita ya semua.
0: Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang berulang tahun mau request lagu apa nih?
1: Lagunya hari ini apa tuh Mbak? Mabruk Alfa Mabruk.
0: Mabruk Alfa Mabruk.
1: Bisa lah ya.
0: Boleh lah. Ini memang spesial untuk orang yang ulang tahun lah. Nah, boleh.
1: Ya, spesial lagu ini buat yang berulang tahun. Semua bahagia selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Kirim salam baik.
0: Ya.
1: Sahabat ini peserta keluarga, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya cinta. Semoga rezekinya berkah dan melimpah.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari penyakit.
0: Amin.
1: Buatnya semua pan RRI yang ke rumah tadi.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak ya. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
0: Iya, amin.
1: Buatnya Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Bang Tengku, Pak Galang, dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, serta grup mak-mak. Semoga bahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rini.
0: Terima kasih kembali Mbak Yati, luar biasa ya.
1: Iya Mbak Rini.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mbak Yati yang berulang tahun hari ini, luar biasa ya, 57 tahun usianya. Dan mudah-mudahan saja diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya juga, dipanjangkan umur, sehat badan, sehat pokoknya, bahagialah terus ya Mbak Yati ya, baik di dunia maupun di akhirat, amin. Kita terima lagi penelpon di belakang Mbak Yati. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ma Onga?
2: Alhamdulillah sehat Rini. Rini apa kabar?
0: Apa baik Ma Onga?
2: Iya.
0: Ma Onga request lagu apa nih Ma Onga? Ataupun Ma Onga, ataupun Ma Onga ada ucapan ulang tahun untuk Mbak Yati tak nih? Mbak Yati kan lagi ulang tahun nih, fans kita.
2: Selamat ulang tahun, selamat Jaya Yati.
0: Iya.
2: Banyak umur, muat rezeki. Itu je lagi Ma Onga. Semoga sehat selalu je lah.
0: Iya, amin. Oke. Okay. Request lagu apa Ma Onga?
2: Lagu
0: Dangdut Ocu
2: lah.
0: Dangdut Ocu ya, judulnya.
2: Tak ada Dangdut Ocu selama ulang tahunnya.
0: Coba kita cek ya, Ma Onga. Kira-kira ada nggak ya dangdut Ocu selama ulang tahun? Kalau tidak ada, atau lagu dangdut yang lain yang Evita Malaka?
2: Iya lah, Corina.
0: Yang selama ulang tahun ya untuk Mbak Yati ya.
2: Ayo.
0: Oke, Mbak Onga. Terima kasih, Mbak Onga.
2: Untuk siapa ni? Untuk Galang ni, Galang Jambi. Kabo-kabo Galang. Untuk Pak Sueni, Mbak Jayati. Untuk Rumi. Untuk Mak Jah. Untuk Nenek Anggun di Penampi. Untuk siapa ni? Untuk Nana dia.
0: Oke, Mbak Onga, terima kasih Mbak Onga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mbak Onga yang sudah merequest lagunya spesial untuk Mbak Yati yang berulang tahun hari ini. Mbak Yati ya, selamat ulang tahun, nanti kami putarkan buat pendengar kita semuanya, semoga terhibur aja ya. Kita terima lagi penelpon di belakang, Mbak Onga. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo juga, dangdut adalah kita. Semakin asik dan semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini yang lawan, yang cantik, yang imut-imut.
0: Halo, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
3: Alhamdulillah.
0: Masih
3: cantik aja nampaknya tadi. Lawa banget.
0: Amin. Mbak Rumi juga manis sekali. Dah lama tak jumpa ya. Mudah-mudahan.
3: Ayo dulu memang tak dijumpa ya.
0: Mudah-mudahan nanti ada lagi momen kita bisa berkumpul lagi ya.
3: Insya Allah, mudah-mudahan diberkahkan usia, panjangkan umur, sehat selalu aja kita.
0: Apalagi nanti bulan September kan RRI ulang tahun nih, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi ya.
3: Mudah-mudahan saya dapat melangkah.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan.
0: Apa ini lagu dulu lah.
3: Tadi apa lagu dah tadi?
0: Tadi Mbak Onga selamat ulang tahun dari Evita Mala aja nih, soalnya yang Ocu belum ada ini.
3: Kan lagu minta lagu jambrut tak sedap.
0: Dangdut ulang tahun.
3: Ini aja lah, selalu rindu aja lah.
0: Selalu rindu. Oke. Oke.
3: Tetap selalu rindu, sayang selalu aja. Mudah-mudahan diberi berkah rezekinya, sehat walafiat, dan terima kasih banyak atas jemputannya. Hanya kita hanya bisa berdoa aja lah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, tetap kebahagiaannya selalu.
0: Amin.
3: Nama Onga. Mari ini mau Onga awak nak jual ya mari ini.
0: Jual.
3: Halo.
0: Tak terjual. Jual
3: dia 3 ringgit awak dibuat dia semalam. Kalau nak dia jual dengan duduk kaya tak apa lah.
0: Terpaksa ini bawa ke Pasok Gadai sudah.
3: Saya Onga, saya tak pernah marah dengan Onga, tapi hanya kita tidak terus gerawan.
0: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan kita sehat kompak selalu ya, Onga. Sekali datanglah ke Bengkalis, Onga.
0: Iya.
3: Satu rami kita, habis ulang tahun Bengkalis lah, kemari kita.
0: Betul.
3: Dekatnya lagi, bulan 9 ni dah bulan nak dekat bulan 7, 2 bulan lagi, Onga. Siap-siap.
0: Okay.
3: Salam pertama untuk Miati sama Om tadi, moga sehat selalu. Dah tu dalam menyambut tamunya tadi ada tamu kedua.
0: Tamu kedua ya.
3: Dah tu untuk Kak Mary juga yang di Hang Tuah, moga sehat selalu, dan untuk Mamang dengan tercintanya, moga-moga dimakin kasih sayangnya abadi selalu. Dan dah tu untuk Nyerana, untuk Nanang juga moga sehat. Dan ke keluarga saya yang di Wonosari semua dan di Banten semua, moga-moga dikahkan rezekinya. Dan untuknya Mak Uteh dan Nenek Anggun. Tak lupa tu Mak Onga, jangan lupa besok bulan 9 Mak Onga. Dan untuk Ayah Joko yang tercintanya tu juga, moga saya selalu. Untuk Pak Umar, untuknya Pak Arun, untuk Wak Atan dan untuknya Wak Arjun, salam kenal. Nah, ni dia ni orang baru ni, suai dia ajak jumpa ni Mbak ini.
0: Betul.
3: Salam kompak je kita, jangan di udara aje. Yuk sekali nimbrung muncul di hadapan RRI. Jadi apa ya?
0: Betul.
3: aja lah, suami. Untuk semuanya aja lah. Mudah-mudahan sehat selalu aja, salam kompak selalu, moga diberkahkan kita, persaudaraan kita tambah bertambah, makin asik selalu. Untuk Kak Ari juga tadi yang balik tapi tak bawa loleh, jelas. Yalah, kita titip doa aja lah, moga sehat selalu. Mudah-mudahan diberkahkan rezeki dan diberi kesabaran selalu, dan berhati-hati aja lah dalam beraktivitas. Dan salam sayang untuk mamak saya aja, mudah-mudahan diberi sehat selalu.
0: Oke,
3: makasih Mbak Rini.
0: Sama-sama.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rumi. Ya, tadi juga kita sama-sama ya, dijemput, di berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka hari jadi Mbak Yati. Alhamdulillah. Halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar kak ini?
0: Kabar baik. Tony macam mana di sana, sehat kak?
5: Alhamdulillah, tak sehat pun buat tak jogo. Sehatnya nampaknya hari ini kak ini.
0: Apa? Demam.
5: Sehat-sehat aja lah, memang puang pek juga.
0: Yalah.
5: Aduh, suara pun tak apa lah kali ini, lagi panas perit itu.
0: Iya, banyak minum air kelapa muda lah.
5: Tetapi saya tahu ni perah je limau-limau apa tu, limau lemon yang betul tu kan, di perah aja.
0: Bukan limau Bali kan?
5: Madu.
0: Bukan limau Bali
5: limau,
0: kan?
5: Limau yang betul itu, limau kayak Bali juga betul itu lah. Campur madu. Panas.
0: Iya, kalau ini, kalau panas-panas gini memang harus apa nih, harus cepat-cepat dikasih obat yang manjur ya. Itu sebab juga
5: sampai lagi kepala tuh panas sampai ketekak itu.
0: Iyalah. Ya musim ini. Request lagu apa nih Tony? Iya.
5: Minta lagu, ada lagu apa dah Kak ini? Lagu Cempaka dah itu Reza Academy.
0: Cempaka. Bunga cempaka.
5: Itu jodoh lagu ini, lama tak dengar
0: dah. Ada ni kat ini.
5: Ada, Reza Academy tu lagu ini.
0: Cempaka Cempaka.
5: Cempaka, bunga cempaka. Tak apa lagu, lama tak dengar dah.
0: Iya. Aduh lah, nanti kita carikan ya Tony.
5: Tapi dia tahu jodoh lagu terhapu lah, lama dah.
0: Cempaka.
5: Salam jika kak ini.
0: Boleh.
5: Terutama buat kak ini keluarga, anak, mudah-mudahan sehat, panjang umur, buat rezeki, buat mereka pahalamin. Buat Ibu Yati juga, mudah-mudahan panjang umur, buat rezeki, mudah-mudahan lanjut ke umur usia yang lebih tua lagi, mudah-mudahan Allah mempertahankan umurnya sampai ke cucu cicit nanti. Amin ya rabbal alamin. Buat semua-semua orang ini lagi monitor di Pro Dangdut, salam sehat selalu. Spesial istimewa buat pemain kaki di Bantan tua hari ini, final hari ini pasti juara hari ini. Semoga tetap semangat hari ini final. Bola kaki. Itu hari ini, terima kasih banyak.
0: Okay, Tony, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat ya Tony ya, semoga bisa beraktivitas dengan semangat lagi, dan semoga pendengar kita hari ini pun diberikan kesehatan. Oke, kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita berikut ini, dan terus spesial nih untuk Mbak Yati yang sudah merequest lagu dari Syahla, Mabruk Alfa Mabruk. Oke, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali di Pro Dangdut di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Halo
1: Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam Bu. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan ibu siapa ini?
2: Bu Elis Rampis.
1: Apa kabar ibu Elis? Sehat ya?
2: Ya sehat gitulah Bu.
1: Lagunya apa ini?
2: Apa Bu?
1: Lagunya apa?
2: Oh lagu Aroma aja Bu.
1: Judulnya?
2: Habis gelap terbitlah terang.
1: Oke, habis gelap terbitlah terang. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Ibu ya. Buatnya Pak Harun. Nenek Anggun. Buat Tony juga. Buat Mama. Buat Paman Mang. Buat bibik sum saya yang berada di Karangsari. Ya, sepertinya buat Ibu.
1: Terima kasih. Oke.
2: Terima kasih Bu.
1: Iya sama-sama Bu Elis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu ya. Habis gelap terbitlah terang dari Haji Rhomah Irhamah. Oke, kita terima lagi penelpon di belakang Bu Elis. Ada siapakah gerangan? Iya, silakan di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ini dengan siapa di mana ini?
3: Di Kampung Tengah.
1: Kampung Tengah dengan siapa?
3: Jumiran.
1: Pak Jumiran, apa kabar Pak? Sehat Pak ya?
3: Sehat.
1: Oke, Pak Jumiran, request lagu apa ini, Pak?
3: Lagu Sambalado.
1: Sambalado. Oke, salam-salam untuk siapa?
3: Salamnya untuk semua. Pen RRI.
1: Ya.
3: Sapuas ya buat Kak Penyiar Kak Arini.
1: Terima kasih, Pak Jumiran.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumiran di Kampung Tengah ya. Dan lagunya sudah kita siapkan ya. Pak Jumiran, sambala sambala bala sambalado. Itu dia. Yang kuat makan lado, yang tahan makan sambalado. Panas-panas gini nih cocok ya makan sambalado pakai durian. Wah. Memancing ya, memancing nampaknya nih. Udah sambalnya panas, durian panas ya. Dicecah pula lagi. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Di Penampi Nenek Anggun.
1: Oh iya Penampi Nenek Anggun. Sehat Nek?
4: Alhamdulillah sehat ini.
1: Sehat betul-betul ya.
4: Betul-betul
1: sehat tak main-main nampaknya ya.
4: Sehat. Ceria betul.
1: Alhamdulillah. Apa tuh yang membuat Nenek Anggun ceria? Apakah berkumpul dengan cucunya? Atau
4: neneknya berkumpul dengan cucu memang tiap-tiap hari.
1: Oh, tiap-tiap hari.
4: Terus tiap-tiap hari berkumpul dengan cucu.
1: Berarti memang sama-sama cucu tinggal di tinggal bersama.
4: Betul. Tidak sama.
1: Tapi setiap hari cucu datang rumah nenek.
4: Setiap hari nenek pergi rumah dia.
1: Jadi nenek kalau datang tuh nenek kena timang atau nenek menimang cucu?
4: Timang-timang
1: lah. Kalau cucunya dah besar terpaksa cucu menimbang nenek lagi ya Nek.
4: Belum ada yang besar benar lagi.
1: Belum ada yang besar benar. Iyalah. Masih putih lah ya tak? Oke, Nenek. Nenek, ya lah, mudah-mudahan Nenek sehat selalu ya, Nek. Kita nih kalau kalau hidup tak ada gurau senda memang rasanya hambar ya, Nek. Oke, Nek,
4: request lagu. Nenek enggak bergurau ini macam berjam-jam, tapi orang belakang kan melambut aja
1: cepat dia. Ah, tak apalah, Nek, demi Nenek bahagia, tak apalah. Kan? Kata orang belakang, tak apalah, demi yang penting Nenek bahagia gitu kan. Lagu apa, Nek?
4: Nenek nak lagu Air Tuba dari Mansur S.
1: Ah, sekali minta Air Tuba. Awak sekarang biarlah minum jus pokat dah, Air Tuba pula diminum, eh.
4: Tak usah.
1: Minum. Salam-salam, Nek.
4: Untuk Bu Elis tadi. Untuk Rani ya. Lupa. Ha, lupa. Ni
1: siapa? Ah, siapa ni saya ni? Tak masalah, Nenek melupakan saya, Nek. Apalah arti sebuah nama kan, Nek? Rini, Nenek.
4: Rini kan?
1: Iya, Nek.
4: Untuk Rini, sehat selalu, bahagia selalu, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
4: Untuk Pak Rumi, Mbak Edda, Mak Long, Mak Ongah, Mak Jah, Mak Usu, Mbak Yati, Mbak Nana.
1: Ada ucapan tak untuk Mbak Yati yang berulang tahun, Nek?
4: Selamat ulang tahun. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Kalau Nenek umurnya berapa tahun, Nek?
4: Nenek umur 57.
1: Berarti sebayu lah dengan Mbak Yati.
4: Iya
1: kah? Alhamdulillah, Nek, ya. Iya.
4: Untuk Pak Suhaimi, untuk Pak Bakri, Wak Atan, Wak Oben, Tony, Gilang, Umar, Jombo, Harun. Untuk adik kami Asrul, Yanti, sehat selalu.
1: Amin.
4: Semua-semuanya lah kedengar RI di mana pun berada, yang aktif, yang tak aktif. Sehat selalu di samping dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
4: Untuk Rini, sehat selalu.
1: Amin.
4: Selamat berjumpa.
1: Iya,
4: Nek. Terima
1: kasih. Kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Nenek Anggun ya. Sehari-hari dia main sama cucu. Apa tak riang gembiranya hati Nenek Anggun hari ini dan seterusnya kan. Nah, itulah kalau sudah bercucu ini memang lain bahagia dia ya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Apa kabar ini?
1: Kabo baik, alhamdulillah. Ini macam siapa nih ya? Orang Sungai Apit deh.
0: Ini?
1: Betul.
0: Ayo. Bapak bergabung dah 7 tahun dah. Kena.
1: Iyalah. Pak Harun ya.
0: Pak Harun ini dari Terbaru Kamu Rapat Ngapit.
1: Pak Harun, alhamdulillah. Sehat, Pak?
0: Sehat. Langsung
1: lagu.
0: Tadi apa nama tu? Bu Yati itu ulang tahun ya, yang
1: ke-57. Ke-57, Pak Harun.
0: Jadi lagu ini pun lagu ulang tahun. Tapi lagu lamor ini.
1: Boleh. Lagu apa tu?
0: Kalau main dapat, nanti lagunya FLT To You, Selamat Ulang Tahun dari Esroha. Lagu ini dari tahun 67 ni.
1: Dangdut kan?
0: Dangdut.
1: Dari siapa tadi?
0: Tapi dari Esroha.
1: Esroha?
0: Esroha penyanyinya. Esroha penyanyi lama.
1: Esroha.
0: Lagu tahun 67. Kalau main dapat, dia dengar itu.
1: Ya ke?
0: Cari-cari aduh terang. Tengkap punya lagu tu Rini. Rini belum lahir
1: memang belum lahir. Lagi masih tergabung-gabung.
0: Sama bayo Bu Yati mungkin tu. Bu Yati kan 57, berarti tahun 67 lahir Bu Yati.
1: Masih dalam perut agak Rini, Pak. Pak.
0: Rini berapa lah bayo anak bapak Rini mungkin.
1: Siap, saya langsung belum dapat nih. Ya, silakan.
0: Pertama buat ini banyak umur, dengan rezeki diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Juga untuk Pak Pak Umar Tanjung Pisang. Mak Ongah Tanjung Layang. Mak Usu di Sumbangkap Tigo. Mak Kato Pak Usu tak ada ye.
1: Iya.
0: Romi di Bengkalis. Tony di Banten, Pak Suhaimi di Bengkalis, Nenek Anggun di Penampi, Bu Elis di Penampi, Akhirnya di Parik Bangsung dan Atan Girawa.
1: Iya.
0: Nah, itu aja.
1: Tapi lagunya belum jumpa nih Pak Arun. Tapi kalau selama ulang tahun Arafik ada ya?
0: Ada juga lagu ulang tahun ini, tapi lagu lama juga.
1: Elvi Sukaisi.
0: Ada lagu di ulang tahun, tapi lagu lama.
1: Elvi Sukaisi tak ada, Evita Mala ada.
0: Ah, Evita Mala tu, Evita Sukaisi ada dulu, bapak dengar dulu lagunya mesti ini bunyinya hari ini, hari ulang tahunku.
1: Oh, yang ini judulnya, judulnya 17 tahun tak?
0: Usiaku 17 tahun.
1: Nah, itulah dia kan. Okey, okey, okey. Jumpa.
0: Kalau tu, lagu tu nyakit umur 17 tahun tak apa, yang penting lagu ulang tahun ni.
1: Okey, betul.
0: Jadi jumpa hari ni lagu Elvis Kasih tu.
1: Jumpa.
0: Kalau serah tak jumpa tu ke?
1: Tak jumpa dah.
0: Lagu ini bapak tunjukkan untuk berhati lah. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah SWT di panjang umur.
1: Amin.
0: Kalau dah jumpa, itu aja hari ini.
1: Okey, Pak Arun.
0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Pak Arun. Terima kasih sudah bergabung ya. Langsung aja kita hadirkan lagunya berikut ini ya. Lagu yang di request oleh teman-teman kita. Kita langsung aja. Ini dia bersama Roma Irama, Habis Gelap Terbitlah Terang, dan disusuli dengan lagu-lagu dangdut request yang lainnya setelah ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf Pak, saya permisi.
4: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: berangkat.
1: Ya, Rolling.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
4: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
5: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
6: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
7: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
8: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
7: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
8: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
7: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
9: Dua hari berikutnya.
7: Mana laptopnya Wak?
10: Ini nah laptopnya.
7: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
10: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
9: Ingat, teliti sebelum membeli.
7: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara Pro Dangdut di edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini pendengar, dan jangan lewatkan untuk mengikuti program kami selanjutnya di Bengkalis sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program selanjutnya di sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Pekanbaru di musik dan informasi di kesempatan sore hari ini, pendengar di Riau sore ya hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nanti saya informasikan juga untuk Anda pendengar di pukul 16 Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Dan informasi pertama pendengar dari capla.com, dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Riau dan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Petala Bumi Provinsi Riau menggelar program pelayanan surat keterangan sehat atau SKS gratis bagi pelajar dan juga

Jadi melalui program ini, beliau ingin memberikan kemudahan bagi pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan surat keterangan sehat yang sering menjadi salah satu persyaratan administrasi pendidikan maupun keperluan lainnya. Jadi untuk peserta yang ingin memanfaatkan layanan tersebut, cukup datang langsung ke RSUD Petalabumi dengan membawa identitas yang diperlukan. Untuk pelajar diwajibkan membawa kartu pelajar atau kartu identitas anak, sedangkan mahasiswa cukup membawa KTP atau kartu tanda mahasiswa. Jadi seluruh proses penerbitan surat keterangan sehat diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya, dan peserta juga akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan golongan darah, hingga pemeriksaan fisik pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Berikan ada satu lagu dari Fiera dengan Jadi yang kuinginkan untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, kembali saya sapa Anda semua pendengar ya. Polda Riau sukses menyelenggarakan Riau Bayangkara Run 2026 yang dipusatkan di halaman Mapolda Riau Pekanbaru pada hari Minggu 19 Juli 2026 pagi tadi ya. Jadi ajang lari yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tersebut diikuti sekitar 15.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara dengan titik start dan finish berada di Mapolda Riau ya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, PLT Gubernur Riau SF Haryanto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pejabat utama Polda Riau, TNI, pemerintah daerah, komunitas lari, serta sejumlah tamu undangan. Jadi selain menjadi ajang olahraga dan mempererat kebersamaan, Riau Bayangkara Run 2026 juga menjadi sebuah momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, pendengar ya. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan antusiasme ribuan peserta menunjukkan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Riau yang lebih baik. Dan beliau juga menegaskan kegiatan tersebut mengusung semangat kolaboratif dengan melibatkan Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah daerah, komunitas, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan melalui tagline Riau Melawan Karhutlah. Jadi memasuki musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada akhir Juli hingga Agustus, berdasarkan perakiran BMKG, upaya pencegahan harus menjadi prioritas seluruh pihak. Ya. Dan hari ini beliau sampaikan bahwa seluruh masyarakat yang berpartisipasi hadir bersama untuk menyampaikan kepada seluruhnya agar terus mengubah mindset dan pola pikir untuk mencintai alam serta lingkungan. Dan beliau mengajak masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari budaya sehari-hari, dan menurutnya menjaga hutan dan ekosistem merupakan tanggung jawab bersama demi keberlangsungan kehidupan generasi muda. Baik pendengar, untuk Anda semua, saat ini waktu menunjukkan pukul 15.24 waktu Indonesia Barat, dan saya informasikan kembali untuk Anda nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Sulis Mayati, SSC MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning Bur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Ini dia satu lagu dari 420 dengan Kita Pasti Tua untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara ya. Tetap selalu hati-hati, utamakan keselamatan Anda dengan cara menggunakan sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya juga jangan sampai melawan arus ya, dan tetap jadikan keselamatan Anda sebagai prioritas pendengar. Pendengar di kesempatan sore hari ini, kembali saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

RRI. Dimineața Inspirației. Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, saat ini pukul 19:39 waktu Indonesia Barat. Sejenak kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya sholat fardu isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara hamba Allah yang beriman dan yang kafir adalah dalam hal meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat asyar, niscaya ia akan merusak amal lainnya. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menghadap Allah padahal ia menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyediakan sedikit pun untuk amal kebaikan orang itu. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab ialah sholat. Apabila sholatnya telah rusak, maka rusak pulalah amal lainnya. Ada yang datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku telah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan haji ke Baitullah, maka pahala apakah untukku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siapa yang berbuat demikian kelak akan berkumpul bersama-sama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh, kecuali jika ia durhaka kepada orang tuanya." Dari Rasul bersabda, termasuk dosa besar bagi orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasul menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang itu sama dengan mencaci maki ibu bapaknya. Semua dosa akan dibiarkan atau diakhiri siksaannya sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dosa itu Allah akan menyegerakan azab pada pelakunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi

0: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya.
0: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
1: Pak. Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan tema Kabut Hitam di Lereng Semingkir. Dan produksi ini dibuat oleh RRI Semarang.

0: pernikahan meradang, alam meronta, mengadu pada sang pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semigir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: Anak gendeng gak bisa bikin orang tua bangga.
1: Heh, Pak Nih, ucapan itu doa loh. Mbok yo ucap yang baik-baik untuk anak kita.
0: Memang si Gunawan, anak kita itu gendeng, gak pakai nalar sehat.
1: Alah, Pak Nih,
0: lulus S2 kok terima jadi calo jual beli kendaraan. Kalah sama anaknya Kamto PC, Kamto Buta. Hanya lulus S1 bisa kerja kantoran, punya rumah bagus, mobil bagus.
1: Pak Nih, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri, Pak Nih. Kita harus bangga.
0: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Nih, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Nih.
0: Bangga apanya?
1: Wih,
0: dulu, waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah. Relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
0: Dapat gaji berapa jadi relawan? Peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun melamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nah, Siti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nastiti juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Iya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Iya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Masa anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak upli kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Yalah Kang, Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek. Ngenyek itu. Dikiranya aku gak pusing apa mikir anakku itu.
0: Jalan keluar. Bener, bener. Sampean minta jalan keluar.
1: Sontoloyo. Yo bener. Mosok bohong. Jujur Sin. Aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
0: Begini Kang, sampean kalau konsultasi dan minta saran aku, si Warsin ini tepat Kang. Aku kan orang paling cerdas di desa Semingkir ini Kang.
1: Gak usah kakek ngomong, cepetan. Apa saranmu?
0: Begini Kang, kamu lihat kehidupan anakku si Tono sekarang. Dia hanya lulusan SMP, tapi pinter cari duit. Rumah gedong ada 3. Kamu tahu kan? Mobil, motor, istri cantik, tabungan, perhiasan, banyak Kang.
1: Maksudmu?
0: Begini Kang, sampean kan kaya Kang. Kasih modal anakmu, suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh. Kasih bunga 20%. Beres. Uang datang sendiri nanti.

0: Den Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Le. Terpesona melihat Le Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Le. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Le Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Le. Le Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah hafal. Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap

0: maksudnya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
1: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
0: Maksud Lek Kamto?
1: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang. Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentongan dan teriakan orang-orang, Den.
0: Bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
1: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
0: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
1: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, si Man yang tuli gak bisa mendengar kentrungan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi. Bingung ya. Panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
0: Benar, Lek.
1: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Kune, Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka Kang, ciloko kan, Kang.
1: Ada apa Kang Warsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini Kang, anak sampean memang stres, tuh ketularan gendeng Kang, gila.
1: Kang Warsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku nggak ikutan bingung.
0: Iya Sin. Sontoloyo tenan kamu.

0: datang bikin panik. Ono apa? Tenangkan dulu pikiranmu. Terus ngomong yang jelas.
1: Begini, Kang. Sampean nyuruh Eman nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu, Kang.
0: Apa?
1: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
2: Pak Me, besok saja, ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang,
0: eh? Gak bisa, harus sekarang. Ayo Sin.
2: Pak, Pak Me, ini hujan deres. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Kang. Sebaiknya balik rumah saja, Kang. Ini hujannya semakin deras, Kang. Dingin lagi, Kang.
1: Balik, balik. Enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik. Dasar penakut.
0: Lihat, lihat, Kang. Arus air di lereng itu deras sekali, Kang. Ini bahaya, Kang. Ayo pulang, Kang. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kang, Kang Bandi. Tanah pereng bergerak, Kang.

Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih, didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.

Marco. Sandiwara Radio dengan judul Nyai Sindel. Produser Haryanto SPT. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Pujawati.

0: Sama.
1: Waduh, makin enak bahaya Kang, suaranya Tarsi makin merdu.
2: Ya itu karena Tarsi rajin latihan, Mit. Oh ya, Mit, jadi priben rencana acara paku dadi sida ora?
1: Lah, jare sih jadi Kang. Wong sengaja kula mriki ya pengen ngobrol masalah kuwen.
2: Bagus.
1: Sukses lah.
2: Mantap.
1: Sukses Kang, sukses.

0: Kang, iki kopi bari pisang gorenge. Dicicipi sih.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya. Oh iya, Nyi. Jangan lupa latihan terus. Soale bulan depan acara Paku bakalan banyak tamu undangan orang-orang penting. Jadi Nyai mesti tampil bagus ya.
0: Iyalah Kang, Nyai wis siap segalane je. Tapi Kang.
1: Loh, tapi kenapa?
0: Nyai bingung. Kata Bitayem, jare si nenek nok marni meluan nyanyi. Nyai risih kalau nyanyi bareng sama dia tuh. Bocah wingi sore tapi sok nyaingi nyai. Lagian sok ayu-ayu pisan kah? Sebel. Dulu ibunya, ibunya itu coba-coba nyaingin saya. Sekarang anaknya. Aja berisik ya Kang. Jarene nok marni bisa mengkonon je anggo susu Kang. Kayak si Ratni ibunya dulu itu. Makanya dia matinya gak jelas. Ih takut ngeri.
1: Ah jangan didengar. Itu kan gosip Nyi.
0: Kancar dama belain bae marni. Apa karena dia lebih muda dari Nyai jadi pilih kasih? Ingat Kang, Nyai kurang apa karo sampean.
1: Nyi, Nyai, jangan begitu. Kurang adil apa Akang sama kalian? Bahkan Akang selalu lebih perhatian sama Nyai dibanding dia.
0: Mid, Kamid, jadi gimana? Priben sir aku. Kata Mbak Sastronya gimana, Je? Kamu sudah sampaikan belum?
2: Tenang, Nyi. Kemarin malam saya sudah sampaikan. Shh, nanti lusa malam Jumat Kliwon. Nyai disuruh ke rumah Mbak Sastro. Katanya sih...
0: Katanya apa?
2: Shh, jangan kenceng-kenceng, Nyi.
0: Ya, ya, ya, apa?
2: Nanti ada orang yang dengar. Pokoknya keinginan Nyai semua akan dipenuhi.
0: Yes.
2: Nah, untuk sesajennya Nyai kudu siapin uang katanya.
0: Hah? Duit maning? Wingi kah? Wis mai duit, Mid. Bukannya kemarin kamu juga yang minta uang? Masa sekarang minta lagi?
2: Oh, Nyai. Kalau mau keinginan Nyai terkabul, ya mesti begitu. Mas Sastro bilang kali ini lawannya rada susah, Nyai.
0: Apa?
2: Ilmunya lumayan kuat. Jadi Mas Sastro mesti...
0: Ya, ya, ya, paham. Pokoknya saya gak mau kita gagal ya, Mid. Ya sudah, sebentar ya. Saya ke dalam dulu ambil uangnya. Kamu tunggu sini.
2: Iya. Asik dapat duit lagi. Yes, yes. Dasar sinden tua, mau aja dibohongin. Lumayan, lumayan, lumayan. Duitnya bisa buat main lotre.
0: Nih uangnya. Ingat, Mid. Obrolan ini jangan sampai orang tahu. Dan malam Jumat Kliwon nanti saya akan ke rumah Mbak Sastro ya.

0: Waalaikumsalam. Loh, katanya tadi jam 10, Kang. Ini kan masih pagi. Kok sudah datang?
1: Iya, Nok. Kebetulan tadi Akang baru nganterin pupuk ke Pak Haji Uus. Mau balik lagi ke toko, jauh. Ya, sudahlah. Sekalian jalan, jadi Akang kesini. Oh iya, kamu jadi, Nok, mau daftar kuliah?
0: Iya, Kang. Insya Allah.
1: Marni, Akang seneng pas dengar kamu mau kuliah. Artinya, Akang lega karena kamu tidak akan manggung lagi. Semenjak kamu jadi sinden, Akang sering tidak enak hati. Apalagi kalau lihat penontonmu yang kurang sopan.
0: Akang, sudahlah. Itu kan bagian dari pekerjaanku sebagai sinden. Jadi Akang jangan cemburu. Lagian hati Marni tidak akan berubah sama Akang. Mudah-mudahan seperti rencana kita, kalau Akang sudah bisa mengambil hati kedua orang tuamu, kita pasti...
1: Maafin Akang ya, Nok. Memang hubungan kita perlu kesabaran. Mudah-mudahan orang tuaku bisa merestui hubungan kita. Dan ingat, jangan kau tinggalkan sholatmu, Nok, ya.
0: Amin. Insya Allah, Kang, Marni akan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Kang, Marni tinggal dulu ya, mau ganti baju, baru kita berangkat.
1: Ya. Yeah.

0: Hush. Hush.
1: Siapa? Masuk.
2: Kamit, bah. Ayo nih, kita masuk.
1: Kamu, gimana? Ada yang bisa Mbak bantu?
2: Ini Mbak, saya dengan Nyai Tarsi. Kami datang ingin.
1: Aku sudah paham apa yang kalian inginkan. Kau bawa sesajennya.
2: Ini Mbak. Kembang tujuh rupanya juga sudah siap, bah.
1: Kau sudah siap, Nyai? Apakah kau tidak akan menyesal nantinya?
3: Siap, bah. Pokoknya saya nggak mau kesaing dengan sinden muda itu, Sinok Marni itu.
1: Baiklah kalau begitu, Nyai. Sekarang, kau rendam tubuhmu dengan air dan kembang tujuh rupa itu, Nyai.
3: Hah? Di mana, Mbah?
2: Sudah, Nyai. Kau turuti saja. Kau berendam di kamar itu. Shh, Nyai, mau lancar enggak?
3: Iya, Mbah. Baik, Mbah. Baik.

0: Hei, Mas Jak, itu tolong bereskan gamelannya. Dari kemarin masih belum beres juga. Ingat, acara Paku itu bakalan banyak tamu terhormat. Jadi kita harus menampilkan tarling kita lebih bagus lagi. Paham?
1: Kang! Kang Sarta! Kang!
0: Loh,
1: Kang
0: Sarta! Ada apa, Mit? Kok sampai begitunya, ada apa?
1: Nyai, Kang! Nyai!
0: Nyai? Nyai Tasi? Nyai Tasi kenapa?
1: Nyai, Kang! Nyai sepertinya kehilangan kesadarannya. Nyai kayak orang gila.

Berhenti. Diam. Aku takut. Aku tak tahan dengan suaramu. Ratmi. Itu kan suara Ratmi. Pergi kau. Pergi Ratmi. Berhenti. Diam. Aku takut. Aku tak tahan dengan suara kamu.

Aku takut. Aku tak tahan dengan suaramu. Pergi.

0: Aduh, udaranya kok dingin banget ya. Suasananya juga serem banget setelah Nyai Tarsi meninggal.
1: Iya sih Kang, tadi juga saya lihat di rumah Nyai Tarsi cuma sedikit yang ikut tahlilnya. Katanya orang-orang desa, Nyai Tarsi kemakan sama guna-gunanya sendiri. Serem, serem tau.
0: Hus, jangan ikut-ikutan ngomong. Kamu mau arwahnya Nyai Sinden ketayangan juga?
1: Aduh, ya enggak lah. Udah, ini malam Jumat Kliwon lagi. Jangan ngomongnya gitu, Ande, serem.
0: Yuk, Kang, kita kirim lagi. Nasib Hansip memang begini.
1: Iya, benar.

Sandiwara Radio dengan judul Nyai Sinden. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Diperankan oleh Iskandar Zulkarnain sebagai Carda, Popiana sebagai Kamit, Neila Fitriana sebagai Nokmarni, Riana Kristono sebagai Adam, Aji Satria sebagai Mbah Sastro, Lela Nurlela sebagai Bitayem, Dani Krisnawardana sebagai Hansip 1, Nono Kartono sebagai Hansip 2, dan penampilan spesial artis penyanyi Tarling Cirebonan, Nunung Alfi sebagai Nyai Tarsih. Produser Haryanto SPT, penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat malam pendengar. Semoga malam ini membawa ketenangan ya, kebahagiaan, dan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat ataupun menikmati kebersamaan bersama keluarga. Ya, terima kasih pendengar sudah setia bersama kami ya di Radio Bengkalis sebagai teman setia Anda malam ini. Di manapun Anda berada, baik di rumah, di tempat kerja maupun dalam perjalanan, ya semoga rangkaian lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan dapat menemani aktivitas Anda hingga malam semakin larut nanti. Ya pendengar, malam ini terasa begitu istimewa ya, khususnya bagi para pecinta sepak bola. Ya, tinggal menghitung jam menuju partai puncak yang dinantikan jutaan penggemar di seluruh dunia ya, yaitu final Piala Dunia antara Argentina menghadapi Spanyol yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ya, pendengar, untuk yang berencana begadang menyaksikan pertandingan tersebut, jangan lupa tetap menjaga kondisi tubuh ya. Jika masih ada waktu, manfaatkan untuk beristirahat sejenak. Ya, siapkan kopi hangat serta cemilan favorit ya, agar tetap bugar menikmati setiap menit pertandingan. Pendengar, siapapun tim ya yang akan Anda dukung, semoga laga final nanti berlangsung seru ya, menjunjung tinggi sportivitas dan menghadirkan permainan terbaik yang layak dikenang sebagai penutup Piala Dunia 2026. Baiklah pendengar, sambil menunggu kick off ya, untuk Anda yang akan bergadang menonton final Piala Dunia, izinkan kami terus menemani malam Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik ya, serta informasi-informasi menarik dan juga kebersamaan yang hangat di udara. Ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Ya, selamat malam pendengar. Apa kabar? Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dimanapun berada. Ya, kembali hadir menemani malam Anda dalam Ruang Rindu. Ya, sebuah ruang tempat kenangan, cerita, dan lagu-lagu nostalgia ya, kembali didengarkan. Bagi yang sedang menikmati malam di rumah, masih bekerja, berkendara, ataupun sekedar

ingin melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian ya. Semoga kebersamaan malam ini bisa menjadi teman yang menghangatkan hati kita. Pendengar, malam hari itu selalu punya cerita ya. Ada yang tersenyum karena harinya berjalan indah, ada pula yang masih menyimpan kenangan ya. Dan apapun kisah Anda, biarkan lagu-lagu pilihan menjadi bahasa yang mampu menyampaikan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Baiklah pendengar, berikutnya sebuah lagu untuk Anda dari Ebit GAD dengan judul Aku Ingin Pulang.

Ya, satu lagu dari Ebit GAD ya, dengan singlenya Ingin Pulang yang dirilis pada tahun 1993, pendengar. Ya, pendengar, malam ini kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada pendengar setia kita, Ibu Yati ya. Semoga bertambahnya usia membawa semakin banyak kebahagiaan ya, kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Ya, semoga setiap doa yang dipanjatkan malam ini perlahan menemukan jalannya untuk menjadi kenyataan. Dan juga malam ini untuk Anda yang sedang merayakan ulang tahun dimanapun berada ya, sekali lagi selamat bertambah usia ya. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang luas, serta menghadirkan orang-orang baik yang selalu menemani setiap langkah perjalanan hidup. Baiklah pendengar, satu lagu spesial untuk siapa saja yang berulang tahun hari ini dan juga pendengar setia kita, Ibu Yati ya, yang sudah merequest lagu malam ini dari Jamrud. Selamat ulang tahun.

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi, terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.

0: Pemerintah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: kalian baru pulang jam segini.
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

mengikatkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Bukakan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
10: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
11: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
12: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

0: malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa, cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu, ada yang lebih pintar dari kita. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

Selamat malam saudara pendengar. Usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini Minggu 19 Juli 2026, dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.